0: Από.
1: Gobierno de México.
2: De Guerrero Gigo o Guadanumu. Mutimanando ma guada sendi. O manangua. I masastomi madriguehi. Soma diriganati nastango. Manatagini o natasini mbago. Mosono gumasni qua. Du yamandi gaki. Pero gi mami jumbanati nagutana. O utana dirigami gisho nasta. Shabombo na nitana gi ma. Imadi. Mambaya nace, masna botana di masyarak da sendi, di masna di tana, di maknya, di masyarak da be, iya cesida, o imbo nandi, setak danung ma, minok gah ma, syabu suak gunyah ma, ataya sayang mu minok gah ma, iguana, madrigu ma terjangwi rokon di mah ma, syabu masyarak da sendi, ikan garat mananda marak dada, o menanggau inambi imarak da, Shatas numa madrigutana, mananda madriguada, sho diari ganatina stango, shukwe timbo sho nata yahu na guerrero gi.